Baby Ganda, Irwan Sijiro kai irgite Studio Alheri Lewo Nyamai. Nkuna irgo gufarha da kan arango hangan ir Sijiro kan signe Deep Ganda. Irgo gumare irko hin koyo daga koyo amara albarkandi aran dara almiyale kulum aran kango hangan Deep Ganda se. Ba aram mahangan ir sigir jaraisi

sudah dihadirkan. Jadi kalau masuk dia dengan melay, masuk dia hadirkan. Lagi, masuk dia hadirkan. Jadi kalau lain susulo, masuk dia hadirkan. Agar lagi, masuk dia hadirkan. Cepat.

Nyampang dagang kabalai bakuku ayam sabirula bakuku dia tego bakabawa kelima purwi kain basa selendang masa pada tirang elok.

0: Hanuman, apa yang terjadi padamu?
1: Rahwana, Dewa Rama.
0: Apa? Rahwana. Akan kusebarkan penyakit ini ke seluruh manusia.
2: Hei, hei, apa ini? Apa ini?

0: tidak bisa melakukannya. Sebenarnya aku tidak bisa memilih salah satu di antara kalian. Aku mencintaimu, ibu. Tapi aku juga mencintai ayahku. Maafkan aku, ibu. Maafkan putrimu.
1: Sudahlah, Ani. Sudahlah. Mari ikutlah aku. Kita bicara di dalam, Uni. Marilah kita bicara secara baik-baik. Dengan kepala yang dingin. Tanpa harus mengumbar hawa nafsu.
2: Aku tahu apa yang kau inginkan. Rasanya berat sekali untuk meluluskan keinginanmu itu.
3: Ayah sudah menyesali perbuatannya, Bu. Ayah sudah menyadari kekeliruannya. Ayah ternyata adalah seorang laki-laki yang berhati mulia. Dia memang seorang pembesar kerajaan. Selama hidupnya, dia gunakan untuk mengabdi pada kepentingan negara dan rakyat banyak. Tapi hatinya selalu lurus, Bu. Ayah tidak pernah membagi perhatiannya pada wanita lain.

0: RFTI Arma 11 dan Radio Karto.
1: Anaji-aji memundi budoyo adeges kedah saged ngaji-aji samining serabung.
2: Ya, kita
3: bawa apa? Bawa teh. Oh ya, teh ya. Tunggu, tunggu. Bola iya. Ya.
4: Oh ya, wes yo mangkat.
5: Moga mitra kenangan, di penantuan tu rawai pun wonten acara jumpa monitor radio suara kenanya Jogja.
6: Sawise kabeh cerita dilakoni, apa ya isih kurang, apa ya isih durung

0: tiga pintu setunggal, tiga sekarang pintu, namine Roma Tyler Pakde.
1: Iya.
2: Pak Amata.
1: Mm-mm.
2: Laza Hako.
1: Mm-mm.
2: Rosota.
1: Iya.
2: Pak Haroba.
1: Iya.
2: Ma Adoma.
1: Mm-mm.
2: Tahada.
1: Bagus.
3: Monggo, sami leren berkimawan Pak Pesteo. Leren ini, nggih.

0: Situ pikir aku takut. Aku ini setan. Mana takut sama ketawa kuntilanak.
1: Aku lagi sedih. Tengah malam begini nganggur. Gak ada satu manusia pun buat digangguin. Cuma nyamuk doang siliweran.
0: Manusia tuh lebih suka tidur. Apalagi kalau udah pasang mousefly. Tidurnya tambah nyenyak. Pulas gak keganggu. Emangnya kita tengah malam buta keliaran.
1: Oh pantas. Dulu waktu aku masih hidup pakainya juga mousefly. Kalau ada mousefly nyamuk pasti pada kabur. Harganya juga irit. Setan, kita beli mousefly yuk. Biar kita gak diganggu nyamuk.
0: Beli mousefly pakai apa? Pakai daun, hah?
2: Mousefly, harganya irit. Bikin nyamuk terus irit.
3: Kumpulkan saja sanselik kamu dan nantikan kejutannya.